Hon hoya, hon hoya, panifti, hon hoya, tu squami tongu, hon hoya, tuti mahtakna, hon hoya, pai pantani.